0: Indonesia menang.
1: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Putra Dewa Mat.

0: Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Magetan, 3 hektar hutan rakyat terbakar di Magetan. Hal tersebut diduga diawali oleh aktivitas pembukaan lahan. Kebakaran lahan melanda hutan rakyat di Dukuh Pagar Gunung Desa Belorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo, mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut menghanguskan hutan rakyat seluas kurang lebih 3 hektar. Eka menambahkan untuk melakukan pemadaman, personel gabungan dari BPBD Kabupaten Magetan, TNI, Polri, Agen Bencana Jawa Timur, TRC Wilayah Kawedanan, Pemerintah Desa Balerejo serta masyarakat sekitar dilakukan secara manual karena lokasi kebakaran tidak bisa dijangkau mobil pemadam. Diduga kebakaran tersebut berasal dari aktivitas warga yang membakar hutan untuk membuka lahan. Eka menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api berpotensi merambat, terutama pada kondisi lahan yang kering. Hal tersebut sangat berbahaya karena kebakaran dapat merambat ke permukiman warga. Ia pun mengatakan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan jangan menyalakan api di kawasan yang mudah terbakar.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit. Jadi apa yang terjadi di Magetan menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua ya, agar untuk tidak membakar secara sembarang tempat ya. Karena di cuaca hari ini tentunya atau di musim-musim ini cuacanya juga cukup panas sekali, banyak vegetasi yang mengalami kekeringan dan sangat berbahaya untuk kalian ketika membakar-bakar sesuatu ya, atau membuka lahan dengan cara membakar karena khawatir akan merambat ke tempat yang atau ke vegetasi secara luas. Jadi harapnya untuk berhati-hati dan mencegah, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan lagu di pagi hari ini akan ada lagu dari Run dengan judul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan. Info.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Songgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu bangju, arep menggok miri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Kenapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba-tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Kembali lagi di Radio Songkulangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di dunia olahraga. Marc Marquez mengaku bahwa sirkuit Mandalika menjadi yang terburuk buatnya. Redaksi dari Alcanis, Reader Ducati Marc Marquez telah kembali dalam persaingan titel juara dunia MotoGP 2026. Marquez mengaku khawatir dengan balapan di Mandalika nanti. Sukses menyapu seri Aragon membawa Marquez terus mendekati pemuncak klasemen MotoGP George Martin. Dengan kolom superstar balap motor Spanyol itu menghuni peringkat kedua dengan hanya tertinggal 19 poin saja. Marco Bezzecchi mengintai di posisi ketiga dengan meraup poin sebanyak 232 poin. Di sisi lain, kejuaraan MotoGP 2026 memiliki 9 seri yang tersisa atau total 18 balapan. Sedangkan MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika menempati putaran ke-17 pada Oktober mendatang. Marc Marquez belum mau memikirkan soal persaingan gelar dengan George Martin dan Bezzecchi. Pembalap berusia 33 tahun itu ingin fokus melakoni balapan demi, meskipun dia cukup waspada dengan balapan di Mandalika. Sejauh ini, motor GP Mandalika bak jadi kutukan bagi Marc Marquez. Mantan rider Honda dan Gresini itu tidak pernah bisa finish di masing-masing dari 3 edisi terakhir balapan MotoGP di Mandalika. Bahkan pada edisi tahun lalu, Marquez mengalami tabrakan dengan Marco Bezzecchi, sehingga mengalami patah tulang serangka, cedera yang terus mengganggunya sampai sekarang.

Termasuk lagi itu tadi adalah kejadian yang mungkin menjadi petaka bagi mereka. Adalah salah satu trek yang belum bisa dicekal olehnya ya, atau dikendalikan olehnya. Dan mungkin itu sebuah kesulitan tersendiri Termasuk lagi. Jadi ya bagaimanapun semangat juga ya untuk Bang Mark Marquez ini, supaya yang pertama betah-betah di Indonesia dan semoga mencintai yang namanya Stadion Mandalika ya. Karena memang dia memiliki track record yang sangat buruk sekali, yang Mark Marquez, di mana di Indonesia sendiri kan banyak fansnya dan sangat ditunggu-tunggu, tapi beliau sering gagal di 3 putaran terakhir ini. Semoga di putaran yang keempat ini dia bisa mengevaluasi kemudian menjadi lebih baik lagi ya. Semoga aja sob. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Pinkan Mambur dengan judul Kekasih yang tak dianggap. And enjoy in your music. So.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya

0: Di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: tengah Anda. Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sumbelangit pukul 9.

Kebioso Kulegit 11.9 dan solusi kebangkian poros di Kota Malang, Son Horek dan Pegamur, daerah khususnya di Raya. Getaran suara yang sebenarnya. Namun di balik sensasi itu tersesatan panjat dan tengah ya Malang. Dokter Indra mengingatkan bahwa paparan kebisingan ekstrim dari tren ini dapat memicu kerusakan pada

0: Kesamaan paparan suara menurut standar Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO adalah maksimal 85 desibel selama 8 jam per hari. Kenyataan tingkat kebisingan pengeras suara sonorek umumnya berada di ambang batas ekstrim, yaitu berkisar di 120 hingga 135 desibel. Setiap penelol batas waktu aman paruh. Bahkan jika kekuatan suara pada sel mendekati sumber suara demi kesenangan denging setelah tubuh. Berarti cara bernuansa kebisingan tinggi di yang mengalami bahwa merasa kesulitan saat berinteraksi. Menyikapi fenomena alat pelindung telinga sederhana seperti busa dinilai kurang efektif karena mampu meredam. Yang paling logis bagi masyarakat kelompok rentan adalah menjauhi lokasi. Indra menambahkan menghadirkan solusi taktis di tengah ramainya. UMM menyediakan kelengkapan instrumen ukur kebisingan yang bisa digunakan untuk pemetaan zona aman di lingkungan warga. UMM memiliki alat pengukur suara yang sangat memadai sehingga kami dari Fakultas Kedokteran sangat siap bersinergi dengan pemerintah maupun institusi terkait guna memetakan jarak aman agar hiburan seni tetap bisa berjalan tanpa kesehatan masyarakat, ucap Dr. Indra.
1: Songgolani.
0: Yaitu tadi Mitra Soklet informasi berkaitan dengan sonorek. Salah satu mungkin ya kesenangan anak-anak muda ya, kalangan-kalangan yang suka dengan son gitu. Dan manusia memiliki batas-batas tersendiri ya Mitra Soklet. Kalau secara standar medis tadi ada desibel yang harus ditaati, standarnya itu di angka 85 selama 8 jam per hari. Yang rasuah menggunakan mana saya udara dekat ini melakukan beberapa penelitian ya, penyesuaian terkaitan dengan pendengar, jarak pendengar aman gitu ya, agar keduanya bisa balance antara kesehatan masyarakat dan juga kesenian yang ada di sound horik tersebut. So, selanjutnya akan ada lagu dari The Tintans ya, Tanpamu, tapi setelah jeda pariwara.
1: Songgolani.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings.

0: Kembali lagi di Radio Sogulagit 99,2 FM, informasi dan solusi ke Banjir Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jember, kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri di Jalan Sriwijaya, Kabupaten Jember, Jawa Timur terbakar. Kepala Balai TNMB Wiwit Widodo saat itu masih di kantor sedang mengikuti pertemuan daring Zoom dan sejumlah pegawai masih beraktivitas di aula. Sekitar pukul 19.30 api muncul di gudang belakang, merembet ke kamar mandi dan musola hingga ruang staf. Melihat api berkobar, Wiwit segera meminta jajaran pegawai untuk bergerak memadamkan api dengan peralatan seadanya. Belakangan petugas kepolisian datang dan membantu mengamankan barang-barang termasuk kendaraan dinas. Namun upaya pemadaman gagal, api merambat cepat melahap separuh bagian gedung kantor. Putus setidaknya 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mematikan api. Wahyudi bersyukur tidak ada korban jiwa. Wiwit Widodo tidak tahu persis penyebab kebakaran tersebut. Sebelumnya di sana memang biasa terjadi hubungan arus pendek atau korsleting yang membuat listrik anjlok. Informasi dari kepolisian, 2 gedung yang terbakar adalah gedung arsip dan keuangan. Kepala Kepolisian Sektor Sumbersari Komisaris Heri Supatmo masih menginventarisasi kerusakan dan merinci kerugian akibat kebakaran. Selain itu, polisi masih mendalami penyebab kebakaran tersebut.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Sogolagit, informasi tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita di program Graha Warta Pagi dengan saya, Sabda Casual. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Songgolangi.
2: Mbak iya singful senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Putra Dewa.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi gitu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok leboni banyu?
7: Walah iki lho, Wat, pengku wingi klebon delik lho, Wat, loro.
6: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
7: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
6: Wedian wedi.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: 99,2 Radio Sunggul Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sunggul Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Selasa 1 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi soal lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 3555 992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sunggul Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Selamat beraktivitas. Selamat memulai kehidupan di bulan yang baru ini ya, di September 2. Melanjutkan dari ini bersama saya Yogi Jayastu yang melanjutkan estafet ke penyiaran Sabta yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 tadi Mitra Sunggul Langit ya, dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini setengah larut dalam pekerjaannya. Apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Memasuki bulan baru, tentunya kita meningkatkan lagi kinerja kalau kita ingin mewujudkan resolusi di tahun 2026 ini ya. Seperti yang kita tahu, di tahun 2026 ini kita sudah berjanji tentang sebuah resolusi-resolusi ya, yang janjinya tinggi banget. Jangan sampai janji-janji tersebut terbengkalai ya. Janji-janji yang sudah kita ucapkan setiap tahunnya jangan sampai terbengkalai begitu aja ya. Di bulan Agustus menjadi bulan yang kita bisa menjadi refleksi sendiri ya, proses dan progres seperti apa yang sudah kita tengok ke belakang seperti apa. Nah, di bulan September ini kita harus tancap gas ya. Di bulan yang berakhiran ber-ber-ber ini, semoga kita selalu diberikan hal-hal yang terbaik ya, yang luber-luber rezekinya ya, luber-luber pokoknya hal-hal baiknya meluber ya, yang di akhiran bulan ber-ber ini Mitra Sunggul Langit ya. Gak terasa kita sudah ada di bulan ke-9 aja ya, dari 12 bulan yang ada di tahun 2026 ini. Hal-hal baik, hal-hal yang tentunya kita idam-idamkan bisa tercapai, berjumpa ya di tahun 2026 ini Mitra Sunggul Langit ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut imbrung, kami tunggu di 0811 3555 992.
1: Radio Sunggul Langit, informasi dan solusi.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah

0: apalagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo dan semangat juang melawan sekutu hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
5: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, gak mau diganti segernya dong. Dari Wingfoot.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di

0: 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
2: Radio Songgolangit pukul 11.

0: Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini di pukul 11 lebih 4 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo. Di siang hari ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meninggi teman-teman. Untuk Anda yang aktivitasnya ini berada di lapangan dari tempat satu ke tempat yang lain ya, berpindah-pindah, kami ucapkan selamat siang. Dan tentunya hati-hati di jalan ya, ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Kita memasuki musim kemarau yang benar-benar panas ya, Mitra Songgolangit, panas, kering, berangin, berdebu. Duh, rasanya gak enak banget. Jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah mulai pilek ya, sudah mulai batuk-batuk, pusing ya, kalau siang itu benar-benar panasnya menyengat sekali tentunya ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk ditingkatkan lagi kesadarannya akan penting menjaga kesehatan ya. Minum banyak air putih, ini penting sekali. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunjung bersama kita tentunya di 0811 3555 9992. Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya ya, yang beberapa waktu lalu ramai sebelum terjadinya konser Justice ya, penolakan dari berbagai elemen ya, DPR, pecinta bola untuk menggunakan Stadion Batur Katong. Dan setelah konser pun masih ada juga polemiknya ya. Ini seorang warga Ponorogo melaporkan kehilangan sepeda motor saat menghadiri konser Justice Fest 2026. Di Stadion Batoro Katong ya, pada hari Minggu malam. Kendaraan yang dilaporkan hilang merupakan sepeda motor Honda PCX tahun 2026 warna silver. Kendaraan tersebut diketahui hilang di area parkir sisi barat Stadion Batoro Katong. Kabak Humas Polres Ponorogo AKP Yuliani mengatakan bahwa laporan hilang tersebut telah diterima oleh SPKT Polres Ponorogo. Ini menurutnya kendaraan tersebut dilaporkan oleh orang bernama Lestari Handayani, warga Kecamatan Sawo. Sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di area barat stadion yang digunakan sebagai tempat parkir saat kegiatan berlangsung. Korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah konser selesai. Saat hendak pulang sekitar pukul 23.30, korban mendapati sepeda motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada di lokasi. Kasus tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Ponorogo. Polisi masih melakukan penanganan atas laporan kehilangan itu. Hingga keterangan tersebut tersampaikan, polisi baru memeriksa pelapor sebagai pihak yang membuat laporan. Belum ada keterangan mengenai pelaku maupun perkembangan lebih terkait dengan keberadaan kendaraan tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Sunggul Langit FM, Mitra Sunggul Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Hari ini 1 September ya. Di bulan baru Mitra Sunggul Langit, semoga di bulan September ini kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik ya, di bulan-bulan yang berakhiran ber ini ya, semoga semuanya nyumber ya, hal-hal baik, semuanya kebaikan selalu menerpa kita ya di bulan-bulan yang berakhiran ber ini ya. Dan saat ini 1 September ini diperingati sebagai Hari Polwan ya. Jadi Hari Polwan ini diperingati yang ke-74 ya. Jadi sebelum tahun 1948, wanita belum diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan kepolisian maupun menjadi anggota polisi. Kala itu tugas polisi hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Namun pada suatu kesempatan ada momen di mana laki-laki mendapat kesulitan saat melaksanakan tugas ya. Jadi Polwan dibentuk pada 1 September 1948 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI menghadapi agresi militer Belanda II, terjadi pengungsian besar-besaran meliputi pria, wanita, dan anak-anak yang meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan. Untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi. Namun para pengungsi wanita tidak mau diperiksa, apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria. Berangkat dari permasalahan ini, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam Bukit Tinggi Sumbar mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian. Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi akhirnya memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan menjadi polisi. Pada 1 September 1948, secara resmi disertakan 6 siswa wanita cikal bakal Polwan, yakni Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Lukman, Dahniar Sukoco, Jasmainar, dan Rosnalia Tahir, Mitra Sunggul Langit. Keenam wanita tersebut mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama 44 laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Sejak saat itu, setiap 1 September diperingati sebagai Hari Polwan Indonesia.

0: 送过来北极呀。
1: Mitra Sanggo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 12 lebih 17 menit ya, di siang hari ini, siang yang begitu menyala. Mungkin di antara saat ini sedang isoma ya, istirahat sholat makan. Dan mungkin buat teman-teman yang saat ini aktivitasnya ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat beristirahat ya, selamat ngopi-ngopi dulu ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini arus lalu lintas terpantau rame lancar ya, volume kendaraan juga meningkat teman-teman. Jadi di jam makan siang, di jam istirahat ini, untuk perkembangan arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada ya, di Jalan Juanda, Jalan Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman terpantau rame lancar di siang hari ini ya, buat teman-teman yang saat ini sedang menikmati makan siang, sedang beristirahat ya, kami ucapkan selamat siang dan semoga kita menyongsong atau sudah memasuki setengah hari di bulan baru, di bulan September ini kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik ya, di bulan September ini, bulan-bulan yang berakhiran ber-ber ini. Kita harapannya adalah bertemu dengan sesuatu yang bersumber hal-hal yang baik ya, cocok logi ya, udah adek mandok Mitra Songgol Langit seperti itu. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita di intinya di 0811-3555-992. Mitra Songgol Langit, Dinas Perhubungan Ponorogo ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penarifan tarif parkir di luar ketentuan oleh juru parkir ya, atau jukir saat konser di Stadion Batoro Katong pada Minggu malam. Kejadian tersebut terjadi ya ketika tarif parkir kendaraan roda 4 yang seharusnya ditetapkan Rp5.000 diminta hingga Rp20.000. Kabid Sarpras dan Lalu Lintas di Ponorogo Setio Budiono menjelaskan pada hari Senin ya, ini jukir yang diduga telah melakukan pelanggaran dipanggil ke kantor di Ponorogo untuk memberikan klarifikasi. Jukir tersebut mengakui telah menetapkan tarif parkir yang melebihi ketentuan dalam peraturan daerah. Kendaraan roda 4 yang semula dimintai Rp20.000 akhirnya membayar Rp15.000 setelah tawar-menawar dengan pemilik kendaraan. Padahal tarif parkir insentil yang berlaku untuk kegiatan seperti konser ditetapkan sebesar Rp3.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp5.000 bagi kendaraan roda 4 ya. Atas pelanggaran itu di Ponorogo memberikan surat peringatan sebagai sanksi awal.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tongkolongipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.

0: anti luntur, dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon baye e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anak e jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jeniran, ibu e Evi. Dadi anak e Ranvi. Ye, apik toh.
2: He, aduh. Dadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
3: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sunggelangit pukul 13.00.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 13 lebih 4 menit ya, di siang hari ini, siang yang menyala, di pukul 13 lebih 5 menit ya, atau pukul 1 siang. Ini biasanya dimulai lagi aktivitasnya ya, di pukul 1 ini, di babak kedua. Kalau tadi sudah isoma, istirahat salat makan, dan di pukul 1 siang, kita sudah memulai aktivitasnya lagi di babak kedua ya. Di Selasa 1 September 2026 kita memasuki bulan September ceria ya. Semoga di bulan September ini kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik ya. Kita berprasangka yang baik. Dari prasangka yang baik itulah kita memancarkan good vibes ya, atau positive vibes kepada orang-orang sekitarnya ya. Dari pancaran energi positif itu kita berharap semoga memancar juga orang-orang yang punya vibes yang sama, yakni positif, dan bisa mengerucut menjadikan suatu rumusan atau perencanaan yang baik untuk masa depan kita ya. Siapa tahu ya, kita tak tahu rezeki dari datang dari mana saja. Yang paling minim ya, pintu kita buka dengan memancarkan positive vibes.

0: tersebut. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Di siang hari ini kita langsung ulangi di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan sudah mulai meningkat lagi setelah tadi sempat agak lengang ya. Namun di siang hari ini terpantau di beberapa titik sudah ramai lancar ya. Jadi buat teman-teman yang berangkat beraktivitas mau bepergian di siang hari ini, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada.
1: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
0: Mitra Songgolangi, seorang warga Ponorogo ya, melaporkan kehilangan sepeda motor setelah menghadiri konser Josjis Fest 2026 di Stadion Batoro Katong pada hari Minggu malam ya. Kendaraan yang dilaporkan hilang merupakan sepeda motor Honda PCX tahun 2026 warna silver. Kendaraan tersebut diketahui hilang di area parkir sisi barat Stadion Batoro Katong. Kabak Humas Polres Ponorogo AKP Yuliani mengatakan bahwa laporan kehilangan tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ponorogo. Menurutnya, kendaraan tersebut dilaporkan oleh Lestari Handayani, warga Kecamatan Sawo. Sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di area barat stadion yang digunakan sebagai tempat parkir saat kegiatan berlangsung. Korban baru mengetahui kendaraannya hilang setelah konser selesai ya. Saat hendak pulang sekitar pukul 23.30, korban mendapati sepeda motor yang sebelumnya terparkir sudah tidak berada di lokasi. Kasus tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Ponorogo. Polisi masih melakukan penanganan atas laporan kehilangan tersebut. Hingga keterangan tersebut disampaikan, polisi baru menerima atau memeriksa pelapor sebagai pihak yang membuat laporan. Belum ada keterangan mengenai pelaku maupun perkembangan lebih lanjut terkait keberadaan kendaraannya.
1: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Eh, masih di Langit FM Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555 992. Mitra Sungai Langit, Albert Yongki 24 tahun ditangkap polisi setelah diduga memeras lingkungannya. Jadi koki dapur program M Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ini memanfaatkan rekaman hukuman intim dengan korban sebagai alat untuk mengancam dan meminta uang. Korban berinisial AR 39 tahun, ini korban dan Albert saling mengenal karena sama-sama

0: bekerja di SPPG di Desa Meji ya, Kecamatan Jenuh ya, Kapolsek Jenuh AKP Darwin R, dan kemudian menjalin hubungan asmara ya. Jadi selama menjalin hubungan, keduanya beberapa kali melakukan hubungan suami istri ya. Menurut pihak kepolisian, pelaku sempat merekam hubungan tersebut ya. Kebiasaan pelaku merekam hubungan intim itulah yang membuat pemicu berakhirnya hubungan keduanya. Pada 17 Agustus 2026, korban dan pelaku ini putus, dan setelah itu pelaku justru menggunakan rekaman itu untuk memeras korban. Pelaku meminta uang senilai 20 juta, jika permintaan itu tidak dipenuhi, Albert akan menyebar video pribadi mereka tersebut. Setelah dilakukan negosiasi, disepakati uang sebesar 5 juta pada 17 Agustus ya. Pelapor melakukan transfer uang 5 juta ke rekening pelaku ya, dan atas nama Albert Lombuan. Namun transfer itu ternyata tidak membuat pelaku berhenti. Albert terus menghubungi korban dan meminta uang tambahan dengan alasan uang sebelumnya masih kurang ya. Namun korban menolak dan meminta pelaku tidak lagi menghubunginya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Iya, mitra Sungai Langit, itulah kebersamaan kita ya di Geraha Warta sesi ini ya. Jadi pukul 10 Yogi menemani ruang dengar Anda dan sudah membagikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Kini saatnya saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Loh, kenapa kamu?

0: Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.

0: 0505 6000.
1: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: putra dewa makin percaya diri.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Karena marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Genasi Songgolangit. Wilujeng pepanggian malih kalian kula mirdani Indonesia wonten ing kalodhangan santen menika. Wonten di sini pun Selasa setunggal September 2016. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten siaran Suara Jawa badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sami. Ingkang badhe nderek kekono sumangga 081 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan.

kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, wonten ing kaludangan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih kalian Mirdana Renisha tasih wonten giaran Suara Jawa. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kaludangan santen menika sumangga tasih mirdhateng kula. Tenggo 081 1 3 0 0 0 dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang sakmenika sampun lumebet wonten radio analog wilujeng santen. Ingkang wonten online streaming radio pok ugi wilujeng santen. Ingkang wonten TikTok. Wilujeng santen, wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Renisha wonten ing kaludangan santen menika. Makarya sesarengan kalian Os Kacamata, kagem sedaya pamidhangat radio Sanggo Langit sakmenika ingkang betahaken kaca paningal. Monggo langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata kuwatah sanget pilihan framipun kagem panjenengan ingkang sakmenika yuswanipun tasih 10 taun, kalih dasa taun, tigang dasa sekawan, ugi ingkang sakmenika yuswanipun 7 dasa taun. Wonten Os Kacamata sakmenika wonten pilihan frame kagem panjenengan segala jenis umur wonten. Terus ampun khawatir nggih wonten Os Kacamata sakmenika jangkep sangat lan ingkang paling baku ingkang paling penting sakmenika kuatah sangat pilihan framipun. Datasipun menawi setunggal mboten cocok panjenengan saged gantos kalian lintunipun. Wilujeng sonten Harminto ingkang wonten live TikTok Radio Sanggo Langit sakmenika wilujeng sonten. Wilujeng ngayahi mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan tansah pinaringan lancar mboten wonten pambek setunggal punapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kismantoro Wonogiri hadir. Matur agung ing panuwun ingkang wonten Kismantoro wonten ing kaludangan sonten menika. Yen sawu kang sakmenika sampun lumebet wonten live TikTok saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Matur agung ing panuwun. Resa Sukavario. Wih, berarti Honda nun. Aduh ta, jadi nyebutnya merek to. Assalamualaikum Mbak, Mbak Gemoy, Sor Sawit Malaysia hadir ya Allah. Gemoy, Jakarta hadir. Mas Helen matur nuwun es krimipun jan. Ayo dikirim oleh es krim. Matur nuwun es krimipun. Kingko tambah seger anggenipun siaran. Amargi sampun dikirimi es krim kali. Dereng jangkep menawi dereng wonten donat kalian kopi nipun kesane langkung gurih kriuk-kriuk asalipun siaran. Matur agungnya panuwun nggih kagem sedaya pamidhangat santri radio Sanggo Langit sampunika sampun dibantu tap-tap layaripun. Ingkang badhe kaputri inggih menika tasik giaran sampursari. Mas Hailan matur nuwun kopi nipun. Kula iki sakjane namung bercanda lho, bercanda. Samarinda hadir matur agung yang panun. Jenengan wetan Sugeng Santen. Oh, jenangan wetan Sugeng Santen. Wilujeng Santen, Pak Sugeng sakmenika tasik jualan mie ayam ampun dipun panggil-panggil kemawon. Wilujeng Santen. Engkang wonten Samarinda ugi wilujeng santen. Wilujeng pepanggihan, wilujeng tetepangan kalian Mirda tasik wonten giaran Suara Jawa. Matur agungir panun dibantu tap-tap layaripun. Es jeruk matur nuwun. Sopo niki wau. Mbak Isma matur agungir panun. Es jeruknya matur kalau dengan santan menikung. Weh, niki mengke tambah asrep, tambah seger, tambah semangat tanggenipun siaran. Matur agungir panun kagem sedoyo mawon. Pamit dangat radio Sanggo Langit sak menikung yang kang Sami Hamirsani. Napa kemawon sedua ya kemawon wonten kalau dengan santan menikung. Soko seberang hadir, seberangnya pundi sak menika. Nah, Bangka Belitung hadir Cahayu matur agung yang panu nih kang wonten Samarinda, Mbak Karisma, terus Pak Suparman seberang. Opo, yuh lagi nyebutnya merek meneh. Kula saking Sukorejo welek, Sukorejo iki Ponorogo. Mbak Isma wilujeng santen. Isma mas apa mbak yo? Kalau ajri sangat badi mongel mas, mungkin tiba mbak badi mongel mbak pripun. Assalamualaikum Cak Munir. Waalaikumsalam. Saking telatah balik papan, wih tebe sangat. Kaltim tumut ngeregengaken siaran nih mbak penyiar Shala. Sejak kapan jenengku ganti salah? Salalalala lalala salala. Setunggal lagu nengkang badhe kaputus sama nika wonten kesetrum.

0: Putra Dewa makin bertani.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo-songo buka kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra Kinase Songgolangit. Wonten ing kalau dengan santan menikota simakarya sesarengan kalian Os Kacamata. Ingkang betahaken kaca paningal saged tindak langsung datang Os Kacamata kanthi alamatipun. Ingkang wonten ingkang angka sepisan wonten Jalan Suramenggala. Ingkang angka kalih wonten Jalan Sultan Agung. Langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Ingkang request-request lagu ngapunten sanget lho nggih mboten saged sedaya dalem puteraken. Ingkang kula puteraken niku ingkang napa nggih sampun lumebet wonten list. Nah, kan lagu niku sampun disiap nih kalian kanca-kanca. Kan nembe lumebet wonten live TikTok wilujeng santen wilujeng medhang midhangetaken midhangetaken sampai gretolen niku lho kula matur. Wilujeng jeng santen nggih sedaya kawan pamit dhanget Radio Songgolangit. Lek sampun kaputer oh semanding mboten sakit. Ngapunten sanget nggih. Setunggal kelakon sampeyan ingkang badhe kaputer nyarengi sedaya pamit dhanget Radio Songgolangit ingkang nembe. Korah-korah, isa-isa masak wonten dapur, ibu-ibu pokoke wilujeng santen, wilujeng ngayahi gatine.

0: Nih, wis sawetara dina tak kira mung mergo kurang ngombe banyu tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja dispelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo pokok kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kenal saya Songgolangit, wonten ing kalau ada yang sonten meniko. Wekdal sak meniko sampun jam kang kesalwala selangkungipun sekawan dosa setunggal menit. Ingkang sampun lumung betonton live TikTok matur agung yang panun wonten ing kalau ada yang sonten meniko. Dalam mirdana orang Indonesia ngaturakan wilujeng sonten. Wilujeng papanggian malih wonten wekdal sanesipun. Ngapunten sangat mau menawi wonten klentak-klentunipun atur. Wonten setunggal lelagan ikang dereng kaputer ngapunten. Ngapunten sangat. Wilujeng papanggian wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu.
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi bidho, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songo-songo Boko Kali FM.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Setelah diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi

0: Iso dadi tondo onone watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
0: Langsung ae met menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah pelajar tabrak pesepeda hingga tewas saat salib mobil di Cekok, Ponorogo. Warung makan di samping BPJS Madiun dilalap api, tungku dapur jadi pemicu. Benahi infrastruktur kota, Pemkab Ponorogo mulai perbaiki 3 ruas jalan. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami.

0: umum sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata Rusenggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngkos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kacamata rusak jangan dibuang, rugi. Ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo bareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalayan talor. Sak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Betul banget, punya kacamata rusak, jangan dibuang. Segera ke Optik Os di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kacamata cabang manap, kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun. Kebakaran menghanguskan sebuah warung makan sekaligus bangunan tempat tinggal non-permanen di samping kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun, Senin 31 Agustus 2026 malam. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan pertama kali sekitar pukul 19.21 waktu Indonesia Barat dari seorang personel security yang awalnya melaporkan kejadian tersebut sebagai kebakaran lahan. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, petugas langsung bertindak cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke area perkantoran di sekitarnya. Penanganan kebakaran melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur termasuk Damkar, BPBD, PMI, Dinas Perhubungan, serta pendampingan dari TNI dan Polri. Untuk memadamkan api, pihak Damkar memobilisasi 2 unit mobil pemadam, 1 unit water supply berkapasitas 10.000 liter, serta dukungan pasokan air tambahan dari BPBD Kota Madiun. Proses pembasahan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan area terdampak benar-benar aman dari potensi kobaran api susulan. Dugaan awal menyebutkan api berasal dari tungku dapur tradisional yang masih menyimpan bara saat bagian atasnya dibongkar oleh petugas. Meski demikian, pihak Damkar menegaskan bahwa kepastian penyebab utama masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dan investigasi resmi dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun seluruh bangunan habis terbakar dengan perkiraan kerugian material mencapai 30 juta rupiah.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Betul banget, punya rugi. Tukarkan ke Osjen atau Golo Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Amerika. Di menit 51 lepas dari pukul 16, kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan Ponorogo mulai mendapat penanganan memasuki September 2026. Salah satunya Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan Makodim 0802 Ponorogo yang mulai dikerjakan pada Selasa 1 September 2026. Perbaikan tersebut merupakan bagian dari paket perjalanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU PKP Kabupaten Ponorogo. Selain Jalan Basuki Rahmat, dua ruas lainnya yang masuk dalam paket pekerjaan tahun ini yakni Jalan Gajah Mada dan Jalan Suramenggala. Kepala Bidang Bina Marga DPU PKP Kabupaten Ponorogo, Sintawati, membenarkan adanya pekerjaan di tiga ruas jalan tersebut. Menurutnya, saat ini paket pekerjaan jalan meliputi Jalan Basuki Rahmat, Gajah Mada, dan Suramenggala. Perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketiga ruas tersebut diketahui merupakan jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan setiap harinya. Sementara itu, untuk Jalan Ahmad Yani atau kawasan Sinduro, penanganannya direncanakan melalui anggaran perubahan APBD atau PAPBD. Dengan demikian, pembenahan jalan di wilayah Ponorogo dilakukan secara bertahap sesuai dengan paket dan anggaran yang tersedia. Masyarakat yang melintas di kawasan pekerjaan diimbau tetap berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan.

mendapatkan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 17.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak tiga topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu Isra dulu, setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama, biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Ini pun saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhana, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan, mau percaya silahkan, tidak percaya. Itu sebabnya pakar-pakar berkata, apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran enggak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Okay? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya, jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
2: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
1: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran, hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat, ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan, Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Oke. Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu bekas makan daging? Tidak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia, ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmu yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini. Kalau orang sedekah ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Tongkolangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
2: Tenang, kan? Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Atau lapar.
0: Oh, siap. Tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, sejuknya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tea jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
7: Dari Wingsfoot.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Nasi goreng

0: tempe yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Selasa 1 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan. Apalagi hari ini hari Selasa 1 September 2026. Kita berada di awal bulan ya. Tentunya kalau di awal bulan kita harus mempunyai semangat baru, kemudian juga harapan baru. Dan semoga mungkin di bulan Agustus kemarin ini mitra Songgolangit ada hal-hal buruk ya. Semoga saja hal buruk yang terjadi di bulan Agustus kemarin tidak terjadi lagi di bulan September, dan semoga hal-hal baik akan datang di bulan September. Baik, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil

0: dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangi TFM dan juga teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan juga UIN 1 Tulungagung. Nah, jadi untuk Mitra Sanggulangi, untuk Anda yang mau menyimak informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, nah ini bisa banget melalui akun Instagram kita di sanggulangi.pn, bisa juga melalui akun Instagram kita, laman fanspage kita di Facebook, juga di Radio Sanggulangit FM. Nah, untuk Mitra Sanggulangit yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Buat Mitra Sanggulangit yang ada di luar Ponorogo, di luar daerah, ataupun bahkan di luar jangkauan, ini tetap bisa mendengarkan siaran kita melalui radio streaming di onlineradiobook.com. Langsung aja ketik nama Radio Sanggulangit FM. Kemudian bisa juga mendengarkan melalui Radio Garden, bisa juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Sanggulangit FM yang bisa Anda download ataupun unduh di App Store ataupun di Google Play Store Anda. Jadi ada banyak cara ya untuk mendengarkan siaran kita. Dan tentunya kalaupun Mitra Sanggulangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa. Caranya gampang banget, langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: FM Radio Sanggulangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sanggulangit, untuk mengawali perjumpaan kita di program Geraha Warta Malam, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ini dia, ada Hindia dan lagunya Everything You Are. Dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Sanggulangit semuanya. Selamat mendengarkan. Dan pastinya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa Mat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda, tentunya masih di program Geraha Warta ya. Dan kita awali informasi di malam hari ini dari Ponorogo terkait dengan informasi seputar pelaku usaha di Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, legalitas usaha ini masih menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo. Dari sekitar 26.177 pelaku usaha yang tercatat, baru sekitar 2.500 pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha ataupun NIB. Kemudian, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Disperdakum Ponorogo, Sri Rohani, mengatakan bahwasanya pendataan sekaligus sosialisasi masih terus dilakukan. Sektor perdagangan dan jasa menjadi kelompok yang kepemilikan NIB-nya masih tergolong rendah. Nah, kemudian salah satu kendala ini adalah masih adanya kekhawatiran pelaku usaha bahwasanya ketika mengurus NIB, mereka akan langsung dikenai pajak. Padahal NIB ini merupakan legalitas dasar bagi pelaku usaha yang justru dapat membantu membuka akses ke berbagai kebutuhan pengembangan usaha seperti halnya sertifikasi halal, kemudian BPOM hingga SNI. Nah, untuk mendorong hal tersebut, Disperdakum bersama DPM PTSP Ponorogo terus melakukan pendampingan dan mendorong pelaku UMKM mengurus NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan informasi yang sudah Talita sampaikan tadi ya, kalau kita melihat dari jumlahnya, ini tentu masih ada pekerjaan rumah ataupun PR yang cukup besar. Lebih dari 26.000 pelaku usaha yang terdata, ini baru sekitar 2.500 yang memiliki NIB. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, padahal legalitas usaha ini bisa menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan usaha agar lebih dipercaya dan memiliki kesempatan masuk ke pasar yang lebih luas. Jadi tentu harapan kita semua, semakin banyak pelaku UMKM di Ponorogo yang berani mengurus legalitas usahanya ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang punya usaha, bagi Anda pelaku usaha, jangan ragu untuk mencari informasi yang benar dan tentunya memanfaatkan pendampingan dari pemerintah. Karena usaha yang memiliki legalitas bukan berarti semakin terbebani, tapi justru memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang. Nah, semoga ya Mitra Songgolangit, ke depan UMKM Ponorogo semakin tertata, kemudian juga produknya semakin berkualitas, pemasaran semakin luas, dan tentu saja bisa naik kelas serta mampu bersaing hingga keluar daerah. Karena usaha kecil hari ini, siapa tahu bisa menjadi usaha besar di kemudian hari. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, untuk informasi yang baru saja Talita sampaikan, tentunya bisa Anda akses kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png, bisa juga melalui laman fanspage kita di Radio Songgolangit FM. Dan satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, ini dia ada For Events featuring Stereowell dengan lagunya Jakarta Hari Ini. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas malam Mitra Songgolangit semuanya.

Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Radio Songgolang, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolang masih di 99,2 FM Radio Songgolang Kebanggaan Ponorogo. Dan masih di program Krahawarta Radio Songlangit FM. Jadi untuk Anda yang mau bergabung berbagi informasi dengan kita pun juga bisa banget ya. Mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello pun juga bisa banget. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berdasarkan informasi yang sudah kita terima ya, informasi ini disampaikan oleh Mbak Sri Wahyu yang melaporkan melalui pesan WhatsApp terkait dengan kondisi jalan berlubang cukup parah dilaporkan terjadi di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Perbusuman Ponorogo. Nah, ini berdasarkan foto yang sudah kita terima, Mitra Songgolangit, ini menunjukkan sejumlah titik badan jalan mengalami kerusakan dan berlubang. Ini kalau Talita lihat memang cukup parah ya. Nah, kondisi ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan. Untuk Mitra Songgolangit yang biasanya melintasi Jalan Sedap Malam ya, yang biasanya mungkin dari daerah Brau kemudian Sekaran yang mau ke kota, nah ini biasanya lewatnya Jalan Sedap Malam kan. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit diimbau untuk berhati-hati dan juga mengurangi kecepatan terutama saat melewati titik jalan yang rusak, dan semoga keluhan warga ini dapat segera ditindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dan terima kasih untuk Mbak Sri Wahyu yang sudah bergabung menyampaikan informasinya melalui pesan WhatsApp ataupun Mitra Songgolangit kalau punya keluhan hal serupa. Nah, ini bisa banget dikirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan siapa tahu nanti kalau didengarkan oleh pihak terkait dan ada tindak lanjutnya ya, semoga saja, kita cuma bisa berharap ya. Dan untuk beberapa informasi lain Mitra Songgolangit, dan untuk Mitra Songgolangit kalaupun Anda ada informasi yang mau disampaikan, boleh banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: 更可能被子呀。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangi di menit 49 lepas dari pukul 6 ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangi TFM. Untuk Mitra Songgolangi yang baru saja mendengarkan siaran kita, baik melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, dan ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, ini pun jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage kita di Radio Songgolangi TFM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangi.pn. Dan tidak terasa Mitra Songgolangi perjumpaan kita sudah cukup panjang, dan kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan khawatir ya, karena selepas ini masih akan ada rekan Heru yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan terima kasih untuk Mitra Songgolangi semuanya, dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai 100%

100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 9.

Sebelum sebelum kembali di Radio Song Langit FM, selamat malam, kita langsung lagi semuanya. Masih bersama di Radio Song Langit FM. Melanjutkan meja share dari rekan Talita, saatnya untuk berbagi beberapa informasi update lainnya ya, yang bakal hirudirkan sampai tuntasnya jam 8 malam nanti. Masih ada 1 jam ke depan beberapa informasi update-nya. Jadi monggo yang ingin bergabung dan ingin berbagi informasi, monggo silakan bagikan saja di 0811 3555 992.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Masih balik lagi di 11.2 Radio Songkalangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung di malam hari ini di seputaran kota Ponorogo dan sekitarnya saja, yang lagi merapat dan juga berbagi informasinya. Beberapa luas di jalan ya, ruas jalan di Ponorogo sendiri, kalau mungkin Mitra Songkalangit perhatikan gitu ya, perhatikan atau enggak saya enggak tahu, tapi ya mungkin sadar gitu ya, di beberapa tempatnya, mungkin tempatnya Mitra Songkalangit dekat rumahnya, mungkin ya, ini ada yang diperbaiki. Salah satunya, kalau hari ini tadi informasinya di Jalan Basuki Rahmat ya, tepat di depan Makodim 0802 Ponorogo, pengerjaan terlihat berlangsung di ruas jalan tersebut. Perbaikan ini merupakan bagian dari pekerjaan paket, pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Permukiman DPU PKP Kabupaten Ponorogo. Bukan hanya Jalan Basuki Rahmat saja, ada dua ruas jalan lainnya yang masuk dalam paket pekerjaan tahun ini, yaitu di Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Suramenggolo ya, Mitra Songkalangit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga DPU PKP Kabupaten Ponorogo, Sintawati, membenarkan adanya pengerjaan di tiga ruas tersebut. Perbaikan ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan warga sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan juga aktivitas ekonomi, apalagi ketiga ruas tersebut ini termasuk jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan setiap harinya. Dan kalau di beberapa jalan lainnya seperti Jalan Ahmad Yani dan juga kawasan Siduro, ruas tersebut ini juga mendapat perhatian, namun penanganannya direncanakan melalui anggaran perubahan APBD atau PAPBD. Artinya pembenahan jalan di Ponorogo tahun ini dilakukan secara bertahap. Basuki Rahmat sedang dikerjakan, Gajah Mada dan Suramenggolo masuk paket pekerjaan, sementara Ahmad Yani atau Siduro ini disiapkan melalui PAPBD seperti itu. Jadi ya ditunggu aja, sabar saja, kalau di jalan-jalan tersebut mungkin memerlukan waktu dulu ya, belum sekarang mungkin, tapi soon atau sedikit lagi atau sebentar lagi mungkin ya, seperti itu.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: 92 AM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Informasi lain mitra Songgolayan terkait di seputaran Kota Ponorogo. Nah, ini himbauan juga untuk selalu berhati-hati bagi mitra Songgolayan yang lagi berkendara atau lagi di jalan gitu ya. Karena musibah bisa terjadi kepada siapapun. Salah satunya ini ada kecelakaan maut yang menewaskan seorang pesepeda terjadi di Jalan Majen Sutoyo, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman Desa Cokok Babatan Ponorogo pada Selasa pagi tadi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 6.40 ini melibatkan sepeda motor Honda Supra Fit AE6829UF yang dikendarai pelajar berinisial MK, 18 tahun, warga Desa Tanjung Siman dengan sepeda angin yang dikayuh Anafiah, 49 tahun, warga Kelurahan Batian Wetan Babatan. Kanit Gakum Salatas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Kholik menyampaikan bahwa kecelakaan bermula saat MK melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Saat berusaha mendahului mobil di depannya, motor MK justru menghantam bagian belakang sepeda pancal yang melaju searah. Akibat benturan keras tersebut, korban Anafiah meninggal dunia di tempat, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus laka lantas ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo.
2: Informasi dan solusi Songgolangit.
1: Iya, mitra Songgolangit kembali mengingatkan ya untuk selalu berjaga-jaga, selalu berhati-hati dalam berkendara roda 2 atau roda 4, semuanya memiliki resiko yang sama gitu ya. Apalagi di jalan umum ini lebih berbahaya lagi. Lebih berhati-hati lagi lah intinya ya, jangan sampai Anda terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu loh.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Ya mitra sambil program Graha Warta bersama lagu Indonesia, lagu Indo, saatnya tuntaskin dulu ya. Tapi yang penting kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu manca yang bakal dihadirkan untuk Anda. Sampai nanti tuntasnya jam 10 malam, jadi jangan kemana-mana.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Bilan 9,2 FM.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih balik lagi dan Anda masih mendengarkan dalam program Geraha Warta. Kali ini ditemani lagu-lagu manca ya, lagu-lagu luar negeri lebih tepatnya. Dan mungkin kalau Mitra Songgolangit suka sama lagu-lagu manca, Anda bisa request di sini atau juga mau mendengarkan informasinya. Informasi update-nya, monggo silahkan saja ya. Masih kita tunggu kebersamaannya sampai tuntasnya jam 10 malam nanti ya. Bersama saya Heru juga dengan beberapa informasi update-nya. Kalau informasi terbaru lainnya yang lagi hype di Ponorogo atau lagi jadi perbincangan ini, di mana dua tersangka ya, kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan atau TP pimpinan dan juga anggota DPRD Ponorogo resmi diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo selama 40 hari ke depan. Langkah ini diambil guna melengkapi alat bukti pemberkasan serta menunggu hasil audit resmi kerugian negara. Perpanjangan penahan berlaku bagi mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, Sunarto, terhitung sejak 26 Agustus hingga 4 Oktober. Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Ponorogo, Fuad Safrovi, diperpanjang masa tahannya mulai 24 Agustus hingga 2 Oktober 2026 di Rutan Kelas 2B Ponorogo. Kasih intel Kejari Ponorogo, Iko Mang Ugra Jagiwirtata, menjelaskan bahwa penyidik ini tengah memeriksa ulang sejumlah saksi karena berkas perkara kedua tersangka dipisah. Hingga saat ini estimasi awal kerugian negara masih berada di angka 3,6 miliar sembari menunggu perhitungan final dari lembaga auditor. Meski sejumlah mantan pimpinan dan anggota dewan telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran sekitar 3,37 miliar, Kejari menegaskan pengembalian tersebut tidak menghentikan proses pidana yang sedang berjalan.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 ya. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa maupun satuan, foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya?
0: Itu banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Tadi ngomong, yuk buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit FM.
0: Saya masih punya beberapa informasi update ya, informasi terbaru dari beberapa kota. Tapi ya paling banyak ya informasi-informasi terbaru dari Ponorogo. Kita usahakan yang baru dari seputaran Kota Ponorogo dan sekitarnya ya, Mitra Songgolangit, yang dekat dari kita saja seperti itu. Dan salah satunya Mitra Songgolangit terkait aktivitas perbaikan infrastruktur di ruas jalan Ponorogo. Dari informasi yang kita terima ya, pekerjaan di sisi jalan berkaitan penataan jaluran atau bahu jalan, dan sejumlah informasinya tidak ada di mana jalannya gitu, nggak ada ya, ini informasinya masih samar-samar. Informasinya nggak dijelaskan terkait di mananya ini. Aduh, nanti kita coba update lagi deh kalau gitu ya, semoga nanti ada informasi lainnya. Terus juga informasi lain terkait kondisi jalan berlubang yang cukup parah dilaporkan di Jalan Sedap Malam Brebesuman Ponorogo. Informasi Mbak Sri Wahyuni, sejumlah titik badan jalan mengalami kerusakan dan juga berlubang. Ini semoga segera cepat dapat penanganan khusus, bukan penanganan khusus ya, penanganan cepat gitu loh, agar segera ditangani, karena ini kalau seperti ini ya kasihan pengguna jalannya ya, Mitra Songgolangit. Bahkan beberapa ini yang sudah berkomentar ya, katanya jalannya rusak ya, tapi ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya mau gimana lagi, tapi ya jelas ini informasi-informasi seperti ini pas sangat cocok untuk Mitra Songgolangit bagikan kepada tim Radio Songgolangit, karena sangat penting gitu ya, sangat penting informasinya biar teman-teman yang lain selalu update juga dengan informasi apa sih informasi yang happening atau informasi yang terbaru itu ya, ya seputaran Kota Ponorogo dan sekitarnya yang dekat sama kita aja seperti itu.

0: Hormat, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
4: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bendino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Ya, betul sekali untuk malam hari ini di program Warta Pemancanya. Harus saya tonton sesi dulu ya. Tapi tenang aja karena selain masih akan dilanjut oleh
1: Cekan, saya ulangin yang lain. Ada rekan saya insya Allah ya yang bakal menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus? Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
8: Radio Sungguh Langit pukul 21.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik, Peter, sempat lagi di malam hari ini masih dalam sajian musik-musik barat ya di jam 21.19 ya. Yang artinya di jam 9 malam memasuki waktu malam hari, Mitra Songkola itu untuk menikmati beberapa sajian yang telah kita sajikan di malam hari ini. Bersama saya Zaki Saputra, Mitra Songkola tentunya menemani Anda sampai dengan nanti malam di jam 12 dengan beberapa sajian dan juga tentunya informasi-informasi yang masih akan kita sampaikan sampai dengan nanti malam apabila Mitra Songkola mendapatkan sebuah informasi ataupun juga berita dan sesuatu hal yang patut untuk kita informasikan kepada khalayak ramai. Terus ngelit bisa langsung saja di-share ya. Tentunya bisa langsung di-share di 08113555992. Dan di malam hari ini Mitra Songkolangit masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan juga sampaikan ya. Tentunya di beberapa menit ke depan Mitra Songkolangit akan kami sajikan dan suguhkan dengan lagu-lagu barat yang tentunya sudah menjadi playlist dari kita hari-hari ini Mitra Songkolangit ya. Ada If You Call Si Me Crying In My Room dari Aras Buana di malam hari ini dia lagunya.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik, mitra Songkol, di malam hari ini masih dalam sajian sendu, senandung rindu, pesona tembang kenangan mitra Songkol Langit ya. Tentunya di kesempatan kali ini bersama saya Saji Saputra yang akan menemani Anda sampai dengan nanti malam sampai dengan jam 12 ya. Tentunya juga kita menyajikan untuk program siaran kita melalui live di Instagram ya, mitra di TikTok ya mitra Songkol Langit di malam hari ini. Mitra Songkol Langit bisa mampir ya di sosial media kami apabila mungkin berkenan atau mungkin tidak sibuk ya di malam hari ini, bisa mampir dan ngobrol-ngobrol bareng bersama kita di sini.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik, Metro Songgolai di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan edisi 1 September 2026 ya. Yang mana ini adalah permulaan bulan untuk kita semuanya berharap kembali atas apapun yang kita cita-citakan, apapun itu ya, baik yang kecil ataupun besar ya. Sekalian besar ya, biar yang kecil juga ngikut gitu kan. Di tanggal 1 September 2026 banyak sekali harapan-harapan dan juga tentunya manifesting-manifesting untuk kita sendiri agar lebih baik dari hari kemarin, dari bulan kemarin pastinya, dan senantiasa untuk sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang bisa belajar lebih baik lagi dari yang kemarin dan memperbaiki apa yang kurang serta menutupi apa yang masih banyak berlubang. Buat teman-teman semuanya di malam hari ini tetap stay tune ya, karena kita juga melakukan live di TikTok ya. Tentunya di malam hari ini kalau misalkan ada waktu ataupun juga mungkin sedang senggang ya, bisa bergabung bersama kami di Radio Songgolangit FM tentunya di akun TikTok kami. Oke, baik, kita Songgolangit, sajian kita di malam hari ini tentunya musik-musik tahun 70-90-an yang biasanya untuk bernostalgia ria ya, bersama teman-teman dan juga mitra Songgolangit dimanapun berada. Oke, selanjutnya kita akan memutarkan sebuah lagu dari Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu. Requestan dari teman kita yang selama ini juga sudah stay tune terus bersama kita ya, beberapa hari, beberapa minggu ya, mungkin dari dulu kali ya. Ya, mitra Songgolangit, kita dengarkan bersama. Ini dia Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu.

0: Wis, pancen abang abang teru ayu ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
0: sabar
1: nih.
0: Sabar. Sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo,
1: gini. Oh iya, Pak Nih. Nek iki abang lan ayu ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pitutuh, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan po ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok jios tenan bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dino. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
4: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Rabu 2 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Dan tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online, lalu pilih Radio Songgolangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk menambah semangat kita yang menarik untuk Anda semuanya. Pagi hari ini Mitra Songgolangit, lebih 13 beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan di sepanjang jalur di Jalan Puspita Jaya ya, masuk ke Jalan Niken Gandini ya. Pagi hari ini terpantau ramai di Sarpon, di Jalan Juanda ya, di perempatan Jeruk Sing, dari berbagai arah dan penjuru terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya, geliat nadi kehidupan juga sudah dimulai ya teman-teman, didominasi oleh adik-adik kita yang berangkat ke sekolah di pagi hari ini ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini terpantau ya Mitra Songgolangit tengah dalam perjalanan.

0: perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau yang di pagi hari ini Anda baru bangun mungkin ya, ada yang sudah memulai aktivitasnya ya, sedang bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih kendaraan, sedang memasak. Apapun itu, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Song Langit FM dan selamat beraktivitas tentunya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo mitra Song Langit yang ingin ikut nimbrung, request lagu, kirim-kirim salam juga bisa tentunya ya. Di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa kuning burung bersama kita tentunya di 08355599992. Di pagi hari ini Mitra Sungguh Langit di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya terpantau juga sudah ramai lancar. Ini volume kendaraan meningkat ya dari berbagai arah dan penjuru. Ini buat teman-teman yang saat ini prepare tas, kami harap dari untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Ini kalau kemarin ya, ini yang sedang ramai di media sosial terkait dengan ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangi.

0: Sidoarjo. Ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi MBG Mitra Sungguh Langit. Kyai Haji Abdul Wahid Harun, pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengatakan, para santri mulai mengalami keluhan mual setelah mengkonsumsi makanan MBG. Ya. Yang sudah terdata ini ada 100 santri ya, dan belum diketahui jumlah pastinya. Para santri yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka dibawa ke RSUD Noto Puro Sidoarjo, ya, Rumah Sakit Siti Hajar, serta Rumah Sakit Delta Surya. Dan setelah itu Mitra Sungguh Langit ya, juga ramai di media sosial Gus Wahid ya. Ini waktu pembagian di Pesda sesuai jadwal ya pada hari Senin, dan makanan digan setelah sholat asar. Sementara di hari lain, makanan diberikan pada sholat zuhur dan juga langsung dikonsumsi para santri. Ia mengatakan bahwa kejadian baru pertama kali dialami sejak pesantren menerima program MBG sekitar 2,5 bulan terakhir. Sungguh Langit, ya, ini harapan Kabupaten Ponorogo memiliki tempat pemrosesan akhir atau TPA baru kembali mendapat masalah ketidakpastian ya. Jadi proyek pembangunan TPA Merican senilai 7,3 miliar terancam batal dilaksanakan tahun ini meski proses tender telah rampung sejak Agustus 2026. Persoalannya bukan lagi pada proses lelang melainkan izin penggunaan kawasan hutan yang menjadi lokasi pembangunan. Jadi surat keputusan penetapan pembangunan kawasan hutan dari Kementerian Hutan hingga kini belum diterbitkan. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPU PKP Ponorogo, yakni Dwi Puspitor ini mengatakan bahwa seluruh dokumen pengajuan telah disampaikan di Kementerian Kehutanan, namun SK tersebut masih menunggu tanda tangan pihak kementerian. Kondisi tersebut membuat PMK Ponorogo belum dapat melanjutkan proyek ke tahap penandatanganan kontrak dengan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender. Padahal waktu pengerjaan proyek semakin terbatas ya. Jadi dalam perencanaan awal pembangunan TPA Merican baru ditargetkan berlangsung selama 150 hari. Namun waktu efektif yang tersedia kini telah terpangkas lebih dari 1 bulan. Songgolangi.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak. Baru panik sekarang? Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya cetak buku?
2: Buku, modul, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai warna.
1: Nggak perlu keliling cari tempat lain.
2: Eksis Digital, satu tempat untuk kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan jangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Song Kulang Nipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati.